0: Sepanjang Ramadan, siapkan tubuh dengan 3 botol AquaViva. Setara 2 liter air, diminum dari buka sampai sahur. Biar satu harian puasa, pasti sejuknya. Murni banget. Aktivitas selama Ramadan tetap lancar.
1: Setuju banget sama Kak Angga Yunanda. Emang cuma AquaViva yang 3 botolnya bisa memenuhi kebutuhan hidrasi 2 liter sehari. Sejuk banget emang. Gak hanya kasih kamu kesejukan, di Ramadan kali ini AquaViva juga punya kejutan tutup botol Ramadan. Mulai dari umroh, Samsung Flip 7, kulkas, TV, air fryer, e-wallet, dan uang tunai bisa kamu dapetin. Totalnya hingga miliaran rupiah. Buruan borong AquaViva sebanyak-banyaknya ya.

0: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
4: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang.
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wingscare.

0: Aktivitas Anda akan terganggu bila sering mengalami seperti ini.
1: Aduh, ih, ngapain kamu merintih? Sakit perut? Cepet, entar kebobolan lagi.
2: Kebobolan? Mams tahu?
1: Pantesan wajahmu pucat. Nih, minum Velpo. Kebetulan aku juga bulanan, pasti bawa Velpo.
2: Velpo?
1: Eh, jangan salah ya, Velpo ini pas loh buat wanita yang sering ngalamin telat bulan, paru sakit atau nyeri saat bulanan, dan lagi dapat menyembuhkan sakit keputihan.
2: Kok gak ngomong dari dulu-dulu sih?
1: Velpo juga cocok bagi wanita yang punya aktivitas tinggi
2: seperti kita-kita.
1: Iya, karena dapat meningkatkan metabolisme agar bergairah, selalu tampil segar dan awet muda.
0: Wanita yang punya aktivitas tinggi tahu akan kebutuhannya. Dengan minum Velpo, kegairahan dan kesegaran tubuhnya tetap terjaga. Dengan minum Velpo, datang bulan lancar, aktivitas lancar. Produksi Kembang Bulan Pharma.

Moderator Ben dengan insert kesehatan. Kerabat moderator, musim hujan belakangan mulai melanda sejumlah wilayah di Indonesia. Bahkan beberapa disertai dengan angin kencang hingga menimbulkan banjir. Cara menjaga kesehatan selama musim hujan sebenarnya tidak sulit untuk dilakukan. Hal terpenting adalah memastikan untuk terus menerapkan pola hidup sehat dan menghindari faktor-faktor yang bisa mendatangkan penyakit. Dikutip dari berbagai sumber, berikut tips agar tetap sehat selama musim hujan yang bersihkan genangan air. Demam dan pilek bukan menjadi satu-satunya ancaman yang mengintai selama musim hujan. Genangan air yang terbentuk akibat hujan juga rawan menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk, termasuk nyamuk demam berdarah dan juga malaria.

0: 모두 다
1: Story Tisa Biani, waktu ngedate pertama kali.
2: Hai, sorry ya nunggu lama.
1: Hai Tisa, gak apa-apa.
2: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh, Ciptaden Fresh Maxicle baru. Dengan blue gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Breathe Zap, usir bakteri bau mulut, plus cool blast and extract mint yang bikin nafas segar maksimal.
1: Tisa,
2: I call you later, bye.
3: First date gagal total. Tapi selalu ada kesempatan kedua.
2: Hai, apa kabar?
1: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
2: So sweet. First date jadi fresh date. Thank you.
1: Sama-sama.
2: Pakai Ciptaden Fresh Maxicle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
3: Berkat Ciptaden, ngedate jadi fresh date.
4: Welcome to podcast Happy Clovedia dari Baby Happy.
5: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh iya? Terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang,
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.
9: Power Geng Push.
10: Jangan ayo dong. Ya, Wi-Fi mati.
9: Padahal dikit lagi winner.
11: Chill guys, bet

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
5: rumahnya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting

0: Sekelas minum kopi bintang 5 kelas.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh, tuh teh siapa?
1: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuan goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bak, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winston.
6: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
7: Aduh, Shay, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi, Shay, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
6: Oh, bisa sesuai budget ya?
7: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
6: Oke, let's go.
7: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

0: agar rezekimu lancar dan panjang usia. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

0: sepanjang Ramadan, siapkan tubuh dengan 3 botol AkuFiva. Setara 2 liter air, diminum dari buka sampai sahur. Biar satu harian puasa, pasti sejuknya. Murni banget. Aktivitas selama Ramadan tetap lancar.
1: Setuju banget sama Kak Angga Yunanda. Emang cuma AkuFiva yang 3 botolnya bisa memenuhi kebutuhan hidrasi 2 liter sehari. Sejuk banget emang. Gak hanya kasih kamu kesejukan, di Ramadan kali ini AkuFiva juga punya kejutan tutup botol Ramadan. Mulai dari umroh, Samsung Flip 7, kulkas, TV, air fryer, e-wallet, dan uang tunai bisa kamu dapetin. Totalnya hingga miliaran rupiah. Buruan borong AkuFiva sebanyak-banyaknya ya.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifford Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide di

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Kamu wangi banget.
7: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
6: No, ini Soclean Eau de Parfum.
7: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong.
7: Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
7: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wingscare.
6: Hai, kamu wangi banget.
7: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
6: No, ini Soclean Eau de Parfum.
7: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong.
7: Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
7: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wingscare.

Moderator Van dengan insert kesehatan. Kerabat Moderato, musim hujan belakangan mulai melanda sejumlah wilayah di Indonesia. Bahkan beberapa disertai dengan angin kencang hingga menimbulkan banjir. Cara menjaga kesehatan selama musim hujan sebenarnya tidak sulit untuk dilakukan. Hal terpenting adalah memastikan untuk terus menerapkan pola hidup sehat dan menghindari faktor-faktor yang bisa mendatangkan penyakit. Dikutip dari berbagai sumber, berikut tips agar tetap sehat selama musim hujan yang bersihkan genangan air. Demam dan pilek bukan menjadi satu-satunya ancaman yang mengintai selama musim hujan. Genangan air yang terbentuk akibat hujan juga rawan menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk, termasuk nyamuk demam berdarah dan juga malaria.

0: sudah on air sayangku, udah cek gitu ya. Gue kira buat moderator yang pengen ikutan goyang. Harus gitu ya dari
1: gitu.
0: Goyang. Mau goyang di galeri dangdut gimana kak?
1: Caranya kalau mau goyang di galeri dangdut, pantengin terus di 107,2 Moderato FM. Kalau enggak, mungkin ada kerabat Moderato yang ingin request nih kak, aku mau dong puterin lagu dangdut yang ini, yang A, B, C, D dan lain sebagainya, itu bisa langsung DM ya kak ya. Ya, Radio Moderato ya, gitu.
0: Yes, that's right baby. Dan hari ini kita juga libur ya kak. Kenapa? Karena hari nasional kenaikan Yesus Kristus atau kenaikan Isa Almasih. Begitu.
1: Oke.
0: Ternyata dinikmatin ya karena buat moderator.
1: Iya, berkumpul bersama keluarga. Terus menghilangkan diri sejenak ya. Menghilingkan diri sejenak iya. Dari hiruk pikuk dunia asik.
0: Mencoba hal-hal yang anti mainstream. Jadi aku jalan kaki tapi malam, Kak. Tonton di status WhatsApp-nya Kak Dian. Jadi lewatin persawahan gitu. Tapi yang benar-benar kayak memicu adrenalin tuh gini, Kak.
1: Kayaknya
0: ini udah planning okay. Jalan-jalan, tapi cari rute yang aman gitu loh. Kalau kerabat moderator mau terinspirasi, silakan aja.
1: Tapi harus tetap waspada ya kerabat moderato. Kenapa? Karena ya aku nggak tahu sih kak, kalau misal di Madiun, semoga aja di Madiun.
0: Oh, kalau di Madiun kota.
1: Iya.
0: Jadi aku kan di pedesaan ya, jadi.
1: Iya. Di luar Madiun juga gitu kan, kita nggak tahu ya kondisi dari masing-masing daerah itu kayak gimana kak.
0: Oke,
1: gitu. Jadi
0: bener-bener.
1: Buat kerabat moderato harus selalu hati-hati ya, walaupun aku pengen banget ya nggak apa-apa juga, tapi harus tetap waspada gitu
0: ya. Kalau diriku tuh harus selalu ada temen ya. Gitu, kalau nggak ada temennya om paling nggak bisa sendirian nggak?
1: Kalau aku malah sangat suka sendirian, kayak aku suka menghabiskan waktu sendirian gitu kak. Misal aku keluar jalan-jalan naik motor atau ke kafe atau kemana, itu aku sering banget sendiri kak.
0: Oke.
1: Iya, beli soto, beli mie ayam, beli bakso, itu aku sering banget sendiri, dan menurutku kayak itu healing gitu. Apakah aku ini introvert?
0: Gitu ya. Ya,
1: betul.
0: Ya.

0: Berakhir ya.
1: Iya.
0: Oh, alhamdulillah selamat ya kak.
1: Iya, makasih.
0: Itu teamwork yang nice to meet you ya.
1: Hah?
0: Teamwork yang nice to meet you. Yang satu kan kayak nyari nyari video, yang satu nyari ngasih saran, yang satu eksekusi lah. Eksekutornya kan you are the good eksekutor. Gitu. Juga ya buat kira buat moderator kalau pengen ikutan di program Galeri Dangdut silahkan aja. Ini bukan opening, ini langsung konten kayaknya.
1: Iya.
0: Wow, ngapain juga sih kita nyanyi cepet-cepet.
1: Mm-hmm.
0: Kan kita maunya kencan lama ya.
1: Iya. Yeah.
0: Sampai jam berapa pose kak?
1: Sampai jam 2 pose.
0: 2 pose.
1: Iya, sampai jam 2 pose. Kenapa? Suka okay. banget. Cuman waktu di sini kan karena kegiatanku juga magang, pulang, makan gitu ya. Jadi teman-temanku yang di Surabaya mungkin udah jam. Di sana kan aku setiap hari. Ya gitu.
0: Nah, untuk kerabat moderator juga yang kok nggak jelas sih, aku ulangi artikulasinya biar jelas ya. Untuk kerabat moderator
1: asik
0: yang mau ikutan juga di program Galeri Dangdut,
1: yeah.
0: Jangan tunggu lama-lama lagi cak.
1: Nanti lama-lama kita.
0: Langsung aja kalau gitu kak, kita mau goyang lagi ada band Nikno, boleh meluncur dulu dengan aku yang punya. Kok aku yang punya sih? Ada yang punya yang beli gitu. Pokoknya Set City ya.
1: Yuk.

0: Hai, kerabat Moderato. Ada yang baru nih buat nemenin kamu jadi makin berkelas. Kenalin kopi Bintang 5. Kopi hitam dengan cita rasa kental dan nikmat, pas banget buat pria berkelas yang aktif dari pagi, siang, sore sampai malam. Harganya ekonomis, cuma Rp10.000 per bungkus. Dan yang lebih spesial lagi, setiap pembelian 1 pack berhadiah 1 buah gelas. Yuk, tuang air panasnya, hirup aromanya, dan seruput kental nikmatnya sekarang juga. Dapatkan kopi Bintang 5 di warung atau toko terdekat ya, kerabat Moderato. Pria berkelas minum kopi Bintang 5. Kelas!
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
4: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak.
4: Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Story Tisa Biani, waktu ngedate pertama kali.
1: Hai, sorry ya nunggu lama.
0: Hai Tisa, gak apa-apa.
1: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh, Cipta Den Fresh Maxicle baru. Dengan blue gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Braid Zep, usir bakteri bau mulut, plus cool blast and extract mint yang bikin nafas segar maksimal.
0: Tisa,
1: I call you later, bye.
2: First date gagal total. Tapi selalu ada kesempatan kedua.
1: Hai, apa kabar?
0: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
1: So sweet. First date jadi fresh date. Thank you.
0: Sama-sama.
1: Pakai Cipta Den Fresh Maxicle baru, bikin nafas fresh and cool to the max.
2: Berkat Cipta Den, ngedate jadi fresh date.
3: Power geng, push!
4: Dong, ayo dong! Ya, wifi mati!
3: Padahal dikit lagi winner!
5: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk!
3: Baru? Wih, keren pack barunya!
5: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
3: Wow! Choco drink hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
5: Choco drink dingin juga asik, tambah ice cream makin rich coklatnya. Karena choco drink
3: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
5: Amazing.
3: Masa nggak mabar lagi?
5: Iya lagi, iya lagi.
6: Sip the mood feels good.
3: Choco drink
6: my mood booster,
3: menyala moodku.
5: Dari Wings Food.

0: yang merindukan kasih sayang.
1: Kasih sayang
0: K-nya adalah
1: Kak. Hari ini kira-kira kita mau ngapain aja ya?
0: Fashion. Sihnya
1: ganti.
0: Sibuk gak ya kira-kira hari ini? Gak yang begitu sih. Pekerjaan selalu ada kak. Cuman mindset kita mau sibuk gak? Pikiran kita mau dirumitin atau disantain? Kalau aku sih milihnya santai aja. Tapi tetap kerja gak?
1: Oke.
0: Makanya semangat ya, dirimu bekerja di sana, diriku bekerja di sini. Dan aku akan melalang buana juga nanti. Oke, buat cerabut moderator yang pengen berseluncur di dunia media sosialnya Radio Moderata atau mau dengerin radio analog, silakan ya 107,2 Moderata FM. Mau streaming bisa di www.pesonamoderator.com sama by on ears. Download di aplikasi download aplikasinya di App Store sama Play Store. Jangan lupa follow Instagram di mana kak?
1: Di @radiomoderatofm.
0: Bener banget. Facebook fanpage Moderato spasi FM spasi Madiun. Banyak hal-hal yang relate sama Madiun diposting di situ. Bahkan ada kuis. Ada kuis. Besok bakal diumumkan ya pemenangnya.
1: Jadi buat kerabat Moderato yang sekiranya kemarin belum beruntung ya kak Dian ya, belum beruntung, bisa banget ikut lagi ya, barangkali hokinya di kuis yang kali ini gitu, di edisi yang baru ini gitu.
0: Benar banget.
1: Jadi selagi masih ada kesempatan, coba beruntung karena
0: Karena pemenang juga kak, ini kita mau spill juga ya untuk edisi 1 tuh pemenangnya ada Sam. Akunnya Samsam. Iya, Samsam 8346. Habis itu untuk selanjutnya Inaku Wijayanto. Terus episode 2-nya ada suara underscore Ronggo sama Pu Titik Wilujeng. Di edisi ketiga itu pemenangnya ada Doels underscore R829CP sama DDWY07 underscores. Untuk episode 4-nya Veldi Up double P underscores sama Zainab underscores Hijratunisa. Edisi 5, 6, 7 akan diumumkan besok.
1: Menyusul ya kak ya.
0: Besok
1: gitu.
0: Ya.
1: Jadi buat kerabat-kerabat

0: Ngeriin ya sama radio moderator sama diumumkan juga. Besok kita siaran lagi ya Kak Aura ya. Oke, jadi buat kira buat moderator yang mau sayang-sayangan sama kami berdua, cara sayangnya gimana? Cara sayangnya adalah memenuhi tembang kesukaanmu. Makanya jangan nanti-nanti, mendingan sekarang aja. Kak pernah dengerin lagu yang kayak gini enggak?
1: Gimana?
0: Cintai aku karena Allah.
1: Pernah.
0: Sayangi aku karena Allah gitu.
1: Asik, kita mau muter.
0: Iya.
1: Oh gitu. Oh.
0: Nah, sebelum ke situ Kak. Dirimu apakah ada update yang relate sama Kota Madiun dan layak untuk bisa disampaikan buat cerabot moderator? Kalau Dian dulu aja ya. Kalau Dian dulu tuh yang semalam videonya diposting juga ada kecelakaan gara-gara puter balik tapi kurang hati-hati, kurang perhitungan.
1: Ya.
0: Itu ada cewek yang pakai seragam. Itu
1: masih pelajar kayaknya.
0: Masih pelajar di Jalan Soekarno-Hatta kan. Kemarin tuh viral sampai ada yang jutaan view.
1: Oh, Soekarno-Hatta itu berarti dekat sama sini enggak?
0: Iya, dekat banget.
1: Iya, depan situ ya.
0: Nah, makanya buat kira buat moderator lebih hati-hati ya dalam berkendara ya. Kita yang hati-hati pun itu bisa jadi orang lain kurang waspada. Apalagi kalau dua-duanya kurang waspada gitu kan. Kasian sih si mas yang kemarin lagi nganterin paket. Harus kan bertubrukan tuh keras banget jadi terpental gitu. Terus dibawa ke Sudono ya, ke rumah sakit Sudono kemarin itu. Semoga
1: lekas membaik semuanya. Iya gitu.
0: Terus gak ada kejadian yang serupa ya.
1: Hati-hati
0: yang rebut moderator. Sayangi dan cintai dirimu. Kenapa?
1: Kenapa?
0: Karena dirimu itu layak untuk bisa disayang.
1: Asik.
0: Siapa lagi yang mau sayang sama diri kita? Yang pertama harus sayang sama diri kita sendiri adalah kita
1: diri
0: sendiri.
1: Kita
0: kan?
1: Sendiri, ya.
0: Ya, bener. Kalau kita yang gak sayang sama diri sendiri, how can others love you? Gitu. Kenapa dirimu kak?
1: Enggak apa-apa kak, ini anu apa sih, boyok tuh apa ya bahasa Indonesianya?
0: Boyok itu adalah bot itu yo.
1: Bahasa Indonesianya apa
0: back,
1: sih?
0: Back, punggung.
1: Punggung ya?
0: Punggung.
1: Punggung aku agak terasa tidak enak gitu kak.
0: Minum, ada
1: air putih harusnya. Minumnya tuh harus air putih kak harusnya.
0: Aku mau iklan air putih ya.
1: Ya,
0: produk kesehatan, produk kesehatan, produk punggung yang mau masuk ke sini mau beriklan silakan untuk bisa mengatasi punggungnya. Kak,
1: aku Aura ya. Karena itu kayaknya aku salah tidur deh kak. Jadi tuh kayak buat bergerak tuh kayak sengkring-sengkring gitu.
0: Oh, sengkring-sengkring. Kalau biasanya diriku tuh minumnya yang itu loh kak, yang sasetan, yang tujuannya adalah menghilangkan masuk angin. Cobain ya.
1: Oke,
0: itu
1: nanti
0: adalah tips
1: coba
0: dari diriku.
1: Iya.
0: Aku kok jadi kemayu ya gara-gara dirimu ya.
1: Jadi apa?
0: Jadi kemayu.
1: Emang dari dulu sih kak. Sebenarnya sudah dari dulu ya. Mungkin baru sadar.
0: Dari magang. Dari magang ya.
1: Hah?
0: Dari awal magang. Dari Kak Aura awal magang udah ngerasa

0: sering gitu loh, misal ada apa gitu dan aku cerita ke temanku, and then mereka memberikan aku masukan, dan menurutku kalau masukan itu bisa diterima dengan apa ya,
1: logika,
0: kayak aku nggak apa-apa. Jadi kan Kak Dian sering nih ya, misal aku Kak QC-in editanku dong gitu, okay. Kak Dian nge QC-in terus gak apa ya Kak ya, jadi waktu first impression sih aku ke Kak Dian sih ya yaudah, gak ada yang hard feeling
1: gimana, or anything gitu else ya. Tapi perkembangannya luar biasa loh, makanya buat kira buat moderator nih ya, yang gak magang di sini itu kayaknya rugi, karena Kak Aura yang first time I listen to your voice di produk yang dulu itu di awal dengan apa yang kau hasilkan saat ini tuh sudah dahsyat sih. Pokoknya perbedaannya tuh udah beda banget gitu. Sekarang tuh kayak lebih cemerlang, lebih bersinar. Traktir ya abis ini.
0: Tiba.
1: Beda kalau di sini tuh anak magangnya tuh CEO yang menyamar soalnya kerabat buat montera.
0: Enggak, itu hanya bualan dari
1: iya. Mengusahakan hidupnya
0: iya,
1: lebih
0: mengusahakan
1: baik.
0: Segala hal. Iya,
1: mengusahakan
0: betul.
1: Dirinya bahagia.
0: Iya,
1: mengusahakan
0: begitu.
1: Tugasnya tuntas.
0: Dengan ya apa ya, walaupun kadang stres juga, tapi everything's gonna be okay. Dan aku setiap pulang itu aku langsung, misal aku suka belanja buah atau belanja jajan buat aku cemilin di rumah gitu sambil aku ngerjain tugas. Jadi aku kayak gak merasa itu beban yang berat gitu Kak. Jadi
1: oh,
0: ya,
1: gitu ya, buah ya.
0: Iya kalau nah, jadi aku ya selang-seling aja gitu. Misal hari ini aku beli buah, besok aku beli es, besoknya lagi aku beli jajan apa gitu. Gitu. Jadi tuh menyemangati gitu Kak. Kalau waktu ngerjain tugas kan, mana kan aku bikin laporan ya buat magang ini, khususnya di kampusku itu ada minimalnya itu 100 halaman Kak. Minimal itu 100 halaman dan itu berupa pembahasan doang. Jadi itu gak masuk yang bab 1, 2, 3 itu gak masuk. Dan beberapa temanku itu mungkin masuk kayak aduh kehere ya Allah gitu. Tapi aku sebenarnya karena aku orangnya anu sih Kak, apa kalau misal memang itu tanggung jawabku ya aku mau gak mau aku harus, karena kalau aku semakin aku malas-malasan dan aku semakin merasa itu tuh beban yang berat, ya itu akan menjadi beban yang berat. Tapi kalau aku merasa kayak aku merasa ini beban yang berat, tapi aku punya pelarian dari hal ini. Pelarian itu dalam arti aku punya tugas nih, bikin laporan 100 halaman minimal. Tapi aku harus membahagiakan diriku sendiri dulu dengan cara apa? Beli buah, beli jajan, begitu kan? Jadi aku kayak ya udah, oke aja. Itu dan alhamdulillah udah mau selesai laporanku.
1: Yeay. Semangat Kak Aura, semoga lancar ya laporannya nanti. Terus pas presentasi juga hasilnya baik.
0: Iya,
1: amin. Itu juga nih, yang saat ini tuh ada banyak tantangan seru di depan sana. Karena kita gak pernah bisa tahu ya Kak, lihat ke depan tuh kan ya masih jadi rahasia ilahi kan. Tapi yang penting itu berprasangkanya yang baik, karena apa yang kita sangkakan itu biasanya yang terjadi. So think positif, do positif, dan komen positif aja.
0: Oke.
1: Baik, kita bergeser ya Kak. Sekarang ke hal yang relate sama Kota Madiun, karena jelang Idul Adha Kak, ada informasi bahwa Madiun ini utamanya di kota kekurangan juru sembelih halal yang bersertifikat.
0: Berarti itu harus ada sertifikatnya ya?
1: Ada sertifikatnya. Nah, ini dilansir dari Radar Madiun ya Kak. Keterbatasan jumlah juru sembelih halal masih menjadi persoalan menjelang Idul Adha di Kota Madiun. Nah, tenaga sembelih bersertifikat tuh baru ada 60 orang Kak.
0: Yang dibutuhkan berapa?
1: Jumlah tersebut tuh belum mampu mengcover sekitar 250 masjid.
0: Oh, masih banyak. Supaya mungkin ada kerabat moderator yang mungkin belum tahu nih ada informasi ini gitu, jadi bisa lah itu mengajukan diri, mungkin yang punya spesifikasi halal, spesifikasi ya. Di hal demikian gitu Kak. Gitu. Karena Idul Adha tinggal menghitung hari lagi nih, akhir bulan.

0: kan ya?
1: Iya.
0: Akhir bulan.
1: Iya.
0: Iya, iya, iya. Dan biasanya kalau Idul Adha itu momennya adalah bakar-bakar,
1: seru-seru gitu.
0: Iya,
1: ya.
0: Sama keluarga, barbekyunan gitu-gitu.
1: Nah, ini makanya Kak, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Madiun kembali menggelar pelatihan dan penyegaran penyembelihan hewan.
0: Penyelemihan ya.
1: Yoi, gitu.
0: Oke.
1: Kegiatan ini rutin diadakan setiap tahun untuk penyegaran pelatihan penyembelihan syar'i. Kalau menurut dokter hewan muda DKPP Kota Madiun Yeri Anissa, peserta pelatihan ini sengaja berganti setiap tahun supaya pemahaman tentang penyembelihan halal
0: semakin tersebar gitu Kak.
1: Yes.
0: Jadi enggak itu doang orangnya.
1: Benar banget.
0: Gitu.
1: Dan materi yang diberikan ini enggak hanya teknik penyembelihan Kak, tapi juga kesehatan hewan hingga pengenalan penyakit. Jadi komplit banget. Semangat ya untuk yang ikut pelatihan. Semoga kebermanfaatannya nanti nyebar ke banyak umat juga dan 250 masjid yang tadi ada tuh nantinya bisa
2: terpenuhi.
1: Iya, boleh mikrofonnya mulutnya di mikrofon enggak?
0: Nah.
1: Baiklah kalau begitu kerabat moderator, sesuai janji karena tadi sempat aku nyanyikan ya, kita mau bergeser ke tembang aja, kita goyang lagi. Boleh.
0: Ada tembang dari siapa ini Kak?
1: Cintai Aku Karena Allah dari Novi Ayla, tetap di Galeri Dangdut.

0: sepanjang Ramadan, siapkan tubuh dengan 3 botol AkuFiva. Setara 2 liter air, diminum dari buka sampai sahur. Biar satu harian puasa, pasti sejuknya. Murni banget. Aktivitas selama Ramadan tetap lancar.
1: Setuju banget sama Kak Angga Yunanda. Emang cuma AkuFiva yang 3 botolnya bisa memenuhi kebutuhan hidrasi 2 liter sehari. Sejuk banget emang. Gak hanya kasih kamu kesejukan, di Ramadan kali ini AkuFiva juga punya kejutan tutup botol Ramadan. Mulai dari umroh, Samsung Flip 7, kulkas, TV, air fryer, e-wallet, dan uang tunai bisa kamu dapetin. Totalnya hingga miliaran rupiah. Buruan borong AkuFiva sebanyak-banyaknya ya.
2: Luasa AkuFiva. Luasa.
3: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Makanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Huh? Ada Tijus lemon, huh? Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winston.
6: Kamu wangi banget.
7: Kayak Old Money Vibes.
6: Parfum apa sih?
7: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
7: Iya dong.
6: So Clean Eau de Parfum.
7: Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
7: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Hai.
7: Hai.
6: Kamu wangi banget.
7: Kayak Old Money Vibes.
6: Parfum apa sih?
7: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
7: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
7: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: rezekimu lancar dan panjang usia. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Berkelas, minum kopi bintang 5 kelas.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, kasih aja.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Story Tisa Biani waktu ngedate pertama kali.
2: Hai, sorry ya nunggu lama.
3: Hai Tisa, gak apa-apa.
2: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh. Cipta Den Fresh Maxicle baru. Dengan blue gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Braid Zep usir bakteri bau mulut, plus cool blast and extract mint yang bikin nafas segar maksimal.
3: Tisa,
2: I call you later, bye.
1: First date gagal total. Tapi selalu ada kesempatan kedua.
2: Hai, apa kabar?
3: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
2: So sweet. First date jadi fresh day. Thank you.
3: Sama-sama.
2: Pakai Cipta Den Fresh Maxicle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
1: Berkat Cipta Den, ngedate jadi fresh date.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya...

0: sepanjang Ramadan, siapkan tubuh dengan 3 botol AquaViva. Setara 2 liter air, diminum dari buka sampai sahur. Biar satu harian puasa, pasti sejuknya. Murni banget. Aktivitas selama Ramadan tetap lancar.
1: Setuju banget sama Kak Angga Yunanda. Emang cuma AquaViva yang 3 botolnya bisa memenuhi kebutuhan hidrasi 2 liter sehari. Sejuk banget emang. Gak hanya kasih kamu kesejukan, di Ramadan kali ini AquaViva juga punya kejutan tutup botol Ramadan. Mulai dari umroh, Samsung Flip 7, kulkas, TV, air fryer, e-wallet, dan uang tunai bisa kamu dapetin. Totalnya hingga miliaran rupiah. Buruan borong AquaViva sebanyak-banyaknya ya.
2: Kamu wangi banget.
3: Kayak Old Money vibes.
2: Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
3: Hai.
2: Kamu wangi banget.
3: Kayak Old Money vibes.
2: Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: Ya, keribut Monreto yang barusan kita dengerin tadi enak banget tuh. Kereta malam, Kak. Malam-malam naik kereta berasa ya serunya.
1: Berasa, berasa serunya.
0: Dia udah punya someone new, kitanya belum ada yang mengisi kekosongan hati.
1: Iya.
0: Dalam ya.
1: Jadi nanti biasanya gini Kak, kalau anak-anak muda tuh ngepost di kereta lagi malam-malam gitu,
0: okay.
1: Dengan view dari jendela kereta yang sangat syahdu itu, terus ada caption gini, hashtag butuh.
0: Pas sekarang tuh enggak need someone to talk, karena sudah ada bukan hanya someone aja, but two moms. Ibu, ya dua ibu yang ngebaik hati, karena beliau-beliau ini adalah ustazah.
1: Masya Allah.
0: Iya, dari TK RA Al-Amanah 2. Kok TK sih? RA Al-Amanah 2, bukan TK. Maksudnya sekelasnya tuh sama kayak TK, tapi ini RA.
1: Oh beda.
0: RA tuh lebih ke agamaan, pelajaran, lebih ke ilmu-ilmu yang nantinya jadi bekalnya anak. Mereka tuh lebih paham mengenai agama gitu loh Kak. Nah, beliau berdua ada Ustazah Maaf dan juga Ustazah Zainab yang hari ini tuh berkunjung ke moderator. Kenapa Kak? Penasaran kan?
1: Kenapa itu?
0: Selain tadi dapat hadiah ya, tapi beliau menyampaikan bahwa nanti planningnya anak-anak yang unyu-unyu yang gemes-gemes tuh mau kunjungan ke radio. Jadi dikasih tahu, penyiar tuh kayak gini loh, oh sudah kayak gini gitu.

0: Iya, maksud studio terus.
1: Jadi waktu itu ada kayak les-lesan gitu, les-lesannya namanya apa ya, lupa.
0: Lupa lagi ya.
1: Lupa.
0: Okay.
1: Lupa lagi karena sudah. Dan broadcasting juga, tapi diisi sama anak-anak yang masih mungkin dalam usia TK sampai SD gitu, Kak.
0: Okay.
1: Mereka kunjungan ke lab kampus aku gitu. Dan mereka banyak tanya, "Kakak ini apa ya? Ini gimana? Ini fungsinya buat apa?" Terus mereka mencet agak masih kecil-kecil yang mungkin kayak alah paling anak kecil taunya apa sih, tapi ternyata di umur segitu tuh mereka itu udah banyak nanya, yang berarti itu menandakan kalau mereka itu punya critical thinking yang
0: sangat cerdas gitu ya.
1: Makanya gitu.
0: Ditungguin ya Us nanti untuk anak-anak dari RAAL Amanah 2 kalau berkunjung ke studio moderator. Kak Aura akan di depan pintu berkata, "Selamat datang.
1: Selamat belanja."
0: Belanjanya enggak. Selamat berkunjung. Iya, begitu ya, Kak. Oke, tentu saja karena buat moderator kesempatan untuk bisa menikmati teman-teman dangdut pilihan masih terbuka lebar. Jadi kalau mau ikutan silahkan, boleh DM Instagram di mana kakak sayang?
1: Di @radiomoderatorfm atau bisa langsung WhatsApp aja.
0: Bisa.
1: Iya, WhatsApp aja.
0: Terbuka untuk WhatsApp-nya ya.
1: Untuk
0: silakan
1: untuk WhatsApp-nya tersedia dalam bio Instagram-nya @radiomoderatorfm gitu, Kak Dian.
0: Oke, siap, ini saya mau bacain dulu ya dari Kalimantan Timur.
1: Kalimantan Timur agak jauh ya.
0: Jauh.
1: Oke,
0: Mister and Miss Operator Radio Moderator FM, mau dikasih musik judulnya Julie era 80-an. Itu nanti malam ya, di jam 7 sampai jam 8 tuh boleh, dan sudah disiapkan sama Dian juga. Mau disampaikan untuk alumni SMA Bonaventura tahun 84, dan khususnya buat temennya namanya Mercurius di Jalan Borobudur belakangnya Buen Madiun. Mohon diputarkan temannya ya. Kami doakan semoga Radio Moderato sekali di udara tetap di udara. Thanks, you're welcome, Mister. Terima kasih ya.
1: Terus, doa baiknya.
0: Oh, ada Mas Budi juga, Kak. Aku mau bacain dulu ya.
1: Kenapa tuh?
0: Mas Budi. Budi itu ada kepanjangannya. Ini kali ini Dian aja ya.
1: Okay.
0: Bu, buatlah orang lain bahagia. Di antara kebaikan itu yang paling baik adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi salah satunya bahagia ya, Kak.
1: Iya.
0: Untung lancar. Kalau nggak dikomplain sama Kak Aura. Ini Mas Budi, Jalan Merpati. Mau kirim salamnya buat semua fans Radio Moderato. Mau diputerin kertas dan api. Wah, berlawanan nih kertas dan api. Iya kan, Kak?
1: Bukannya yang berlawanan itu api dan air ya?
0: Kertas dan api itu yang maksudnya berlawanan kalau dideketin tuh jelas terbakar kertasnya. I mean like that.
1: Berarti kayak mereka nggak bolongan gitu kali ya?
0: Nggak bolongan. Iya, bolong.
1: Gitu. Kurang medok lah itu.
0: Iya.
1: Bawah gitu.
0: Iya.
1: Tapi ternyata waktu aku di Surabaya tuh banyak teman-teman aku yang bukan dari Jawa Tengah, Jawa Timur itu ternyata mereka tuh ngomongnya tuh lucu gitu, Kak. Kalau memaksakan Jawa gitu kayak jadi kayak pie bolo gitu kan.
0: Itu aneh gitu ya.
1: Iya, mereka jadi pie bolo gitu,
0: oh,
1: kayak
0: gitu.
1: Kurang des gitu loh, Kak.
0: Kurang des ya.
1: Iya.
0: Ini untuk Mas Budi yang ada di Jalan Merpati, mohon maaf aku ya. Nya kurang des juga karena aku nggak ketemu yang tadi
1: apa
0: kertas dan api, ketemunya cintaku bukan di atas kertas. Lanjut ya.
1: Aku nggak tahu
0: cintaku lagunya. Getaran yang sama ya
1: wes. Terus
0: daripada dengerin Happy Asmara ya, tetap di situ kerabat Montreto setia di galeri
1: dangdut.

0: Kerabut Moderato, terima kasih sudah ikutan bergoyang di program Galeri Dangdut dari awal sampai sekarang.
1: Dari jam 10 tadi ya kak ya, sampai bener. Jam 2. Tapi kayaknya perjalanan kita hari ini kencan buta kita.
0: Kencan buta, karena kita nggak tahu.
1: Kerabut Moderato ada banyak kak. Subjeknya kan ada banyak. Jadi kencan buta judulnya.
0: Gak kelihatan soalnya ya.
1: Iya gitu. Baiklah. Kita harus mengakhiri kencan buta di hari ini ya kak ya.
0: Aku jadi kayak ngedracin loh kak.
1: Sejujurnya aku juga terinspirasi dari drama Korea juga sih. Kan mereka kan biasanya ngomongnya kan kencan buta gitu
0: kencan
1: kan.
0: Buta ya, oke. Okay. Yeah. Sampai anakku tuh ini loh kak, lucu apa? Loh. Kemarin tuh nanya ini, ayah, mami, ini apa ini kan nonton HP kan? Mm-hmm. Ini dracin ya. Mungkin dia nggak, bukan anak yang paham dracin sama sekali, sampai dia tuh bisa nanya gitu. Ini dracin ya, dracin apa? Dek, nggak tahu. Gak tahu, tapi
1: yang disebut dracin tuh apa sama Dek Raska?
0: Dracin yang biasanya ditonton ayahnya. Ayahnya tuh ketularan maminya gitu. Tapi dia tuh gak tahu dracin itu apa. Tapi dia udah bisa ngomong, ini dracin ya. It means namanya dracin tuh udah menggerogot. Meresap.
1: Ekstrim ya. Menggerogot.
0: Meresap ya. Oke, baiklah
1: ya.
0: Saya Dian Rata pecinta dracin.
1: Saya Aura Arwa, pecinta
0: pria. Ya. Masa cewek?
1: Pecinta dia.
0: Oke. Okay. Asik. Pamit undur diri ya karena buat moderato. Terima kasih sudah bergabung. Oh iya, mau menyapa itu Kakak Puji yang sedang ke Serayu Barat 59 ambil hadiah kuis kopi bintang 5. Yang belum ikutan kuis langsung ke Instagram.
1: Yuk, cus. Langsung ya. Yep. Jangan sampai ketinggalan lagi.
0: Oke,
1: okay. Gitu.
0: Ya wis lah kita pamit ya, Kak.
1: Iya.
0: Selamat siang dan
1: bye-bye.

Kerabat Moderato, Madonna kembali membuka babak baru dalam perjalanan karir musiknya. Sang Queen of Pop tersebut resmi meluncurkan era terbaru yang langsung menjadi sorotan para penggemar di seluruh dunia. Setelah beberapa waktu memberi berbagai petunjuk misterius melalui media sosial, Madonna akhirnya mengumumkan proyek musik terbarunya yang disebut-sebut akan membawa kembali nuansa dance pop klasik yang pernah mendominasi industri musik global. Proyek besar tersebut kabarnya menjadi bagian dari album terbaru yang bertajuk Confessions 2 yang dijadwalkan rilis pada bulan Juli mendatang. Lagu terbaru dari proyek tersebut resmi dirilis pada 30 April 2026 dan langsung mencuri perhatian di berbagai platform digital. Baiklah sahabat Moderato, kini saatnya mencicipi cuplikan dari Bring Your Wow. Jangan lupa dengarkan Espresso hanya di radio.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Hai, kerabat moderato. Ada yang baru nih buat nemenin kamu jadi makin berkelas. Kenalin kopi Bintang 5. Kopi hitam dengan cita rasa kental dan nikmat, pas banget buat pria berkelas yang aktif dari pagi, siang, sore sampai malam. Harganya ekonomis, cuma Rp10.000 per bungkus. Dan yang lebih spesial lagi, setiap pembelian 1 pack berhadiah 1 buah gelas. Yuk, tuang air panasnya, hirup aromanya, dan seruput kental nikmatnya sekarang juga. Dapatkan kopi Bintang 5 di warung atau toko terdekat ya, kerabat moderato. Pria berkelas minum kopi Bintang 5. Kelas!
1: Power geng, push!
2: Dong, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
1: Wow! Choco drink hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
3: Choco drink dingin juga asik, tambah ice cream makin rich coklatnya. Karena choco drink
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing.
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sit the mood feels good.
1: Choco drink
4: my mood booster,
1: menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
5: Story Tisa Biani waktu ngedate pertama kali.
6: Hai, sorry ya nunggu lama.
5: Hai Tisa, gak apa-apa.
6: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh, Cipta dan Fresh Maxicle baru. Dengan bujel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Braid Zep, usir bakteri bau mulut, plus cool blast and extract mint yang bikin nafas segar maksimal.
5: Peace, Tisa.
6: I call you later, bye.
5: First date gagal total. Tapi selalu ada kesempatan kedua.
6: Hai, apa kabar?
5: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
6: So sweet. First date jadi fresh date. Thank you.
5: Sama-sama.
6: Pakai Cipta dan Fresh Maxicle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
5: Berkat Cipta dan ngedate jadi fresh date.

0: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
1: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di radio moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
0: Oh, bisa sesuai budget ya?
1: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita, dijamin hemat.
0: Oke, let's go.
1: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: agar rezekimu lancar dan panjang usia. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

0: naman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

Kerabat moderator, Madonna kembali membuka babak baru dalam perjalanan karir musiknya. Sang Queen of Pop tersebut resmi meluncurkan era terbaru yang langsung menjadi sorotan para penggemar di seluruh dunia. Setelah beberapa waktu memberi berbagai petunjuk misterius melalui media sosial, Madonna akhirnya mengumumkan proyek musik terbarunya yang disebut-sebut akan membawa kembali nuansa dance pop klasik yang pernah mendominasi industri musik global. Proyek besar tersebut kabarnya menjadi bagian dari album terbaru yang bertajuk Confessions 2 yang dijadwalkan rilis pada bulan Juli mendatang. Lagu terbaru dari proyek tersebut resmi dirilis pada 30 April 2026 dan langsung mencuri perhatian di berbagai platform digital. Baiklah sahabat moderator, kini saatnya mencicipi cuplikan dari Bring Your Love. Jangan lupa dengarkan Espresso hanya di radio.

0: 모두 락.
1: 웰컴 투 팟캐스트 해피 클로베디아 dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang, tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Push power, geng, push!
6: Dong, ayo dong, ya! Wi-Fi mati.
5: Padahal dikit lagi winner.
7: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
5: Baru? Wih, keren pack barunya.
7: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
5: Wow.
8: Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
7: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
8: Rio coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
7: Amazing!
8: Masa nggak mabar lagi?
7: Iya lagi, iya lagi.
9: Sip the mood, feels good.
8: Choco Drink,
9: my mood booster.
8: Menyala moodku.
7: Dari Wings Food.
10: Kamu wangi banget.
11: Kayak old money vibes.
10: Parfum apa sih?
11: No, ini So Clean Eau de Parfum.
10: Wait, serius itu deterjen?
11: Iya dong.
10: So Clean Eau de Parfum,
11: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
10: Wanginya luxurious banget.
11: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
10: Hai.
11: Hai.
10: Kamu wangi banget.
11: Kayak old money vibes.
10: Parfum apa sih?
11: No, ini So Clean Eau de Parfum.
10: Wait, serius itu deterjen?
11: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
10: Wanginya luxurious banget.
11: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: berkelas, minum kopi bintang 5, kelas.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh, tuh teh siapa?
1: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Huh? Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.

0: mitos atau ke fakta?
1: Calon jamaah haji yang sakit saat berhaji berarti hajinya tidak diterima. Faktanya, perjalanan haji memang melelahkan dan melibatkan jutaan orang. Sakit bukan tanda ibadah ditolak. Yang penting tetap berusaha menjalankan ibadah dengan ikhlas dan sabar.
0: Mitos atau fakta dipersembahkan oleh
2: 107.2 Moderato FM.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare. 3, 2, 1, aku FIFA. 3, 2, 1.
5: Sepanjang Ramadan, siapkan tubuh dengan 3 botol AkuFiva. Setara 2 liter air, diminum dari buka sampai sahur. Biar satu harian puasa, pasti sejuknya. Murni banget. Aktivitas selama Ramadan tetap lancar.
6: Setuju banget sama Kak Angga Yunanda. Emang cuma AkuFiva yang 3 botolnya bisa memenuhi kebutuhan hidrasi 2 liter sehari. Sejuk banget emang. Gak hanya kasih kamu kesejukan, di Ramadan kali ini AkuFiva juga punya kejutan tutup botol Ramadan. Mulai dari umroh, Samsung Flip 7, kulkas, TV, air fryer, e-wallet, dan uang tunai bisa kamu dapetin. Totalnya hingga miliaran rupiah. Buruan borong AkuFiva sebanyak-banyaknya ya.

0: lang teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: agar rezekimu lancar dan panjang usia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.
2: Just on your phone, don't go home.

me crazy.

0: para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Hai kerabat Moderato, ada yang baru nih buat nemenin kamu jadi makin berkelas. Kenalin kopi Bintang 5. Kopi hitam dengan cita rasa kental dan nikmat, pas banget buat pria berkelas yang aktif dari pagi, siang, sore sampai malam. Harganya ekonomis, cuma Rp10.000 per bungkus. Dan yang lebih spesial lagi, setiap pembelian 1 pack berhadiah 1 buah gelas. Yuk tuang air panasnya, hirup aromanya, dan seruput kental nikmatnya sekarang juga. Dapatkan kopi Bintang 5 di warung atau toko terdekat ya kerabat Moderato. Pria berkelas minum kopi Bintang 5. Kelas!

Moderator Bam dengan insert kesehatan. Kerabat moderator, musim hujan belakangan mulai melanda sejumlah wilayah di Indonesia. Bahkan beberapa disertai dengan angin kencang hingga menimbulkan banjir. Cara menjaga kesehatan selama musim hujan sebenarnya tidak sulit untuk dilakukan. Hal terpenting adalah memastikan untuk terus menerapkan pola hidup sehat dan menghindari faktor-faktor yang bisa mendatangkan penyakit. Dikutip dari berbagai sumber, berikut tips agar tetap sehat selama musim hujan yang bersihkan genangan air. Demam dan pilek bukan menjadi satu-satunya ancaman yang mengintai selama musim hujan. Genangan air yang terbentuk akibat hujan juga rawan menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk, termasuk nyamuk demam berdarah dan juga malaria.

0: katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Ticus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Ticus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Ticus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Ticus gula batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Ticus lemon, Ticus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
3: Bak, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, Bang.
0: Jus.
3: Ah, seger. Satu lagi ya, Bang, es teh jusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Ticus.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Mitos atau fakta?
1: Calon jamaah haji yang sakit saat berhaji berarti hajinya tidak diterima. Faktanya, perjalanan haji memang melelahkan dan melibatkan jutaan orang. Sakit bukan tanda ibadah ditolak. Yang penting tetap berusaha menjalankan ibadah dengan ikhlas dan sabar.
0: Mitos atau fakta dipersembahkan oleh
2: 107.2 Moderato FM.

Perjuanganmu sekali esam dan berapa. Sajian akhirnya

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: berkelas, minum kopi bintang 5, kelas.
1: Dulu sih, saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
2: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
1: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya, buktiin.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
4: Aduh Shay, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Shay, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
3: Oh, bisa sesuai budget ya?
4: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
3: Oke, let's go.
5: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

0: apa di sampingku, di depanku?
1: Semoga
0: benak di pelukanku. Tarik ses. Semoga.

0: Eh, penak dipanggul apa di sisi ini? Lah dipanggul lah tadi seledekannya meledeh kabeh gue lho benak nih. Bugengge.
1: Aa Jaya. Semongko. Tareses.

0: Untuk Kopi Langit Production dan juga ada Mega Lighting dan AVS Shooting juga terima kasih. 3 lagu sekaligus bakal dilantunin ada Arlida Putri New Revata.
1: Apa gak ngono?
2: Makane iku.
3: Apa rek? Nyanyi bareng ya.

0: Sakit perut? Cepet, entar kebobolan lagi.
1: Kebobolan? Mens tahu?
0: Pantesan wajahmu pucat. Nih, minum Velpo. Kebetulan aku juga bulanan, pasti bawa Velpo.
1: Velpo?
0: Eh, jangan salah ya. Velpo ini pas lo buat wanita yang sering ngalamin telat bulan, paru sakit atau nyeri saat bulanan. Dan lagi dapat menyembuhkan sakit keputihan.
1: Kok gak ngomong dari dulu-dulu sih?
0: Velpo juga cocok bagi wanita yang punya aktivitas tinggi
1: seperti kita-kita.
0: Iya, karena dapat meningkatkan metabolisme agar bergairah, selalu tampil segar dan awet muda.
2: Wanita yang punya aktivitas tinggi tahu akan kebutuhannya. Dengan minum Velpo, kegairahan dan kesegaran tubuhnya tetap terjaga. Dengan minum Velpo, datang bulan lancar, aktivitas lancar. Produksi Kembang Bulan Farma.
3: Hai kerabat moderato, ada yang baru nih buat nemenin kamu jadi makin berkelas. Kenalin kopi Bintang 5. Kopi hitam dengan cita rasa kental dan nikmat, pas banget buat pria berkelas yang aktif dari pagi, siang, sore sampai malam. Harganya ekonomis, cuma Rp10.000 per bungkus. Dan yang lebih spesial lagi, setiap pembelian 1 pack berhadiah 1 buah gelas. Yuk tuang air panasnya, hirup aromanya, dan seruput kental nikmatnya sekarang juga. Dapatkan kopi Bintang 5 di warung atau toko terdekat ya kerabat moderato. Pria berkelas minum kopi Bintang 5. Kelas.
4: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
5: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
4: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya? Buktiin.
6: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
7: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
6: Oh, bisa sesuai budget ya?
7: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
6: Oke, let's go.
2: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351 451 732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
8: Moderato FM. Berarti nek duk pelangganmu rapuk hormati ngono?
9: Mboten. Nek kenali koyo sampean dan duduk pelanggan iso ae cinta.

0: 모두 다
1: aktivitas Anda akan terganggu bila sering mengalami seperti ini.
2: Aduh. Ih, ngapain

0: Sakit perut? Cepet, ntar kebobolan lagi.
1: Kebobolan? Mens tahu?
0: Pantesan wajahmu pucat. Nih, minum Velpo. Kebetulan aku juga bulanan, pasti bawa Velpo.
1: Velpo?
0: Eh, jangan salah ya. Velpo ini pas lo buat wanita yang sering ngalamin telat bulan, paru sakit atau nyeri saat bulanan. Dan lagi dapat menyembuhkan sakit keputihan.
1: Kok gak ngomong dari dulu-dulu sih?
0: Velpo juga cocok bagi wanita yang punya aktivitas tinggi
1: seperti kita-kita.
0: Iya, karena dapat meningkatkan metabolisme agar bergairah, selalu tampil segar dan awet muda.
2: Wanita yang punya aktivitas tinggi tahu akan kebutuhannya. Dengan minum Velpo, kegairahan dan kesegaran tubuhnya tetap terjaga. Dengan minum Velpo, datang bulan lancar, aktivitas lancar. Produksi Kembang Bulan Farma.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
4: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di radio moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
3: Oh, bisa sesuai budget ya?
4: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
3: Oke, let's go.
2: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
5: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
6: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
5: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya? Buktiin!

0: 모두 다
1: aktivitas Anda akan terganggu bila sering mengalami seperti ini.
2: Aduh, ih, ngapain kamu merintih? Sakit perut? Cepet, antar kebobolan lagi.
3: Kebobolan? Mens tahu?
2: Pantesan wajahmu pucat. Nih, minum Velpo. Kebetulan aku juga bulanan, pasti bawa Velpo.
3: Velpo?
2: Eh, jangan salah ya. Velpo ini pas loh buat wanita yang sering ngalamin telat bulan, paru sakit atau nyeri saat bulanan. Dan lagi dapat menyembuhkan sakit keputihan.
3: Kok gak ngomong dari dulu-dulu sih?
2: Velpo juga cocok bagi wanita yang punya aktivitas tinggi
3: seperti kita-kita.
2: Iya, karena dapat meningkatkan metabolisme agar bergairah, selalu tampil segar dan awet muda.
1: Wanita yang punya aktivitas tinggi tahu akan kebutuhannya. Dengan minum Velpo, kegairahan dan kesegaran tubuhnya tetap terjaga. Dengan minum Velpo, datang bulan lancar, aktivitas lancar. Produksi Kembang Bulan Farma.
4: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
5: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
4: Oh, bisa sesuai budget ya?
5: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
4: Oke, let's go.
1: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351 451 732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
6: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
7: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
6: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya? Buktiin.